0: ཡར ཐུ གི ཡང ཉེ མེ ཚ བ ཆེ ང གོང ལ ལུང དང བེ ཕྲང ཤུ ཤུ ལོ གི ཕ ཅུ ཉེ གོ ཆེ ཁུས དེ སུབ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི གི ཁེ ཆུ ལུ མིང ནེ སུ ཡུ ལ ཉེ གོ གི ནུ བུ ཡང ཆེན པུ དེ ཡུ བེ ང གོང དང ཉེ ཁོང ཁུ དུ ཁུ ཡང ཚ བུ ཡུ རི ཅེ བ གུན དེ ཆོམ གོ སོ ཆེ དུ ཁུ ཡང ཚ བུ ཡུ དེ བེ ཉེ གོ དང ལུང གོ ཆེ ཆུ ཡང གོ ཐུ བ སུ བུ ཁུ ཆེ སུ ཆེ ལེ བུ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང ཀར བུ ཤི ངོན ཐུ chilu chu de wo ge pa zhe ni guo qi kui dang ba nang tang
1: wo ge pa zhe ji guo han mi ji guo tang yang ju gang tang la ming ni qu ge qie ba xi yin hen di tu la ji guo ge nu bu dian yu be sang wei dian bo zhi ne ji dar guo tu la bu xing dim xi qi wei kong ba yun jing bu yang ga le ke ge mi ti wei han wei la qie zu tang tie du guo tu ge bu dian yu be da jie qi de ting er jing guang ni chan yi la guo ge ji guo zu guo ge yi ma tang ta da chan yi la gwar ngab ki gupchuk hakiya le zhuy mi gui. Pen zhong lo ki pa zhu.
2: Xingda ngu gang pen zhong yela ngu gang ki ngu bing lak zhang gwar tong zhuru nye dong le di. Pen zhong da nyam to bu zhe to we pi zhe ki lo bur ju. Zhongbu xingda ngu gang pen zhong yela ngu gang.
3: Ming la dak jie qie ne, ming ne ki nian ge le che. Bi jing bi ming tang tie wei zheng xin ki, ming ne zhong lu su ren men zhe xin ju kang tang. Ying tong chen zhe nyam zhe ki, ming la jie zhe qi bie, jie sim qi bu bi yu yin. Ming la dak jie qie zhe, ming ne ki nian tuan wei ne, xian tu la, keng chong ki wei zhuo mi si. Bi jing bi ming tang tie wei zheng xin ki, ming ne zhong lu su ren men zhe xin ju kang ki, an zhe su de ki men ju qi de, sa du de yu jin. Ke lian bang tian jue nga tang, ming tu zang si, mu qiu zhe yu, pu ni dong wa, wang zhe nyam su jie yu. Kese kiran mik ribzhi qiba tang, min seba me tongwa, mik ju tuanba, mik gamba sogi nian tuan yu zi. Bi jing bi min tang, tie wei reng xin ki, ming nian zhong lu su ri men zhe xin ju kang la pip tang, ngoyo la kabar tang, cong kang nang li pian ki gong zhu ngab ju, ri min dak jie tang, ri min nyam lin nang xiao bie, gu ni pipar ge su xiu, san ni, ha si chong ki ling guo xia lam, pa guo cong zhong ki nian zham. Lu zhi kabar, lia guo ye gu ji, chu ji nga nga, nga ni chu, jik dun sum, ye gu gu, dun nga ni chu.
4: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི